0: kampung sahalan bicar ko belai ma bicar ko belai ma sakit.
1: Tintara tintira, chara keti ka na he ramatira narumayalu. Tintara tintira, chara keti ka na he ramatira narumayalu. Tintara tintira, charaketi ka na he ramatira narumayalu. Sara sara